yang banjelaka and pretty butterfly nimbur yang bugur yang jalan bayawa yang apa and the healing colors of the rainbow respect the Banjelang nation bugur be good thing.